0: Happiness is not something ready-made. It comes from your own action. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang sudah jadi. Itu berasal dari tindakanmu sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: 24 hours on 7 days.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. Aristoteles. Akar dari belajar adalah kepahitan, tetapi berbuah kemanisan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: torehan jejak legenda penyanyi dunia, berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini, coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB.
1: Yeah.

Kini tiba saatnya Radio Rona MKB, RB Radio mengajak Tabe, teman RB untuk menyimak kata-kata mutiara yang berikut ini. Semoga kita bisa renungi bersama kata-kata ini karena maknanya sungguh luar biasa. Kata-kata tersebut berasal dari seseorang yang bernama Abraham Hicks yang mengatakan, "Your choices of actions may be limited, but your choices of thoughts are not." Pilihanmu dalam bertindak mungkin terbatas, namun pilihanmu dalam berpikir tidak. Makna yang luar biasa sekali. Mari kita renungkan bersama sambil mendengarkan lagu yang selanjutnya.

0: dari Brian Tracy. The key of success is to focus our conscious mind on the things we want, not the things we fear. Kunci sukses adalah memusatkan pikiran sadar kita pada hal-hal yang kita inginkan, bukan hal-hal yang kita takuti.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Cinta tak selamanya memiliki kebesaran hati, melambangkan jati diri yang kesatria, siap menghadapi segala lika-liku hidup ini. Tetap bersama RB Radio.

0: bergemuruh bersaut-sautan, membahana musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Maestro.
1: Do not ever give up. The beginning is always the hardest. Jangan pernah menyerah, Tabi, teman RB. Memulai adalah sesuatu hal yang tersulit.
2: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: us that the dots will somehow connect in your future. Kamu tidak dapat menghubungkan titik-titik ke depan. Kamu hanya dapat menghubungkannya dengan melihat ke belakang. Jadi, kamu harus percaya bahwa titik-titik itu entah bagaimana akan terhubung di masa depanmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: one who understands music will understand how the universe works. Seseorang yang memahami musik akan memahami bagaimana alam semesta ini bekerja.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: If you live for people's acceptance, you will die from their rejection. Jika kita hidup hanya untuk diterima orang lain, maka kita akan mati atas penolakan dari mereka.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Don't be upset when people reject you. Nice things are rejected all the time by people who cannot afford them. Jangan marah ketika orang menolakmu. Hal-hal baik selalu ditolak oleh orang-orang yang tidak mampu membelinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: One who understands music will understand how the universe works. Seseorang yang memahami musik akan memahami bagaimana alam semesta ini bekerja.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: No regrets in life, just listen and learn. Jangan pernah menyesal dalam menjalani hidup, hanya pelajari dan pahami.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: masih punya mimpi tabe, teman RB? Oh, so pasti Anda harus punya mimpi. Karena dengan mimpi, maka ada pergerakan untuk mencapainya di masa datang. So, jangan biarkan mimpi Anda direnggut orang lain. Apabila Anda memiliki mimpi, berusahalah untuk selalu menggapainya. Sekecil apapun mimpi tersebut, tentu akan memberikan makna tersendiri dalam kehidupan. Maka jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan mimpi Anda. Jangan biarkan mimpi Anda direnggut orang lain. Seperti kata Farah Gray, bangun dan wujudkan mimpi Anda atau orang lain akan memperkerjakan Anda untuk membangun mimpi mereka.
1: Vince, we need to talk to you for just a second over here. Vince, look over this way, would you?

Radio Rona MKB RB Radio hanya memainkan musik-musik hits abadi dunia.

0: when you are content to be simply yourself and don't compare or compete, everyone will respect you, Lao Tzu. Ketika Anda puas menjadi diri sendiri dan tidak membandingkan atau bersaing, semua orang akan menghormati Anda.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: A negative mind will never give you a positive life. Pikiran negatif tidak akan pernah memberimu kehidupan yang positif.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih untuk Anda.

0: Do what's right, not what's easy. Lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dari Ali bin Abi Thalib. Ketika terbukti salah, maka orang bijak akan memperbaiki dirinya sendiri. Dan orang yang bodoh akan terus berdebat. Rona MKB, RB Radio.

0: Your time is limited. So don't waste it living someone else's life. Steve Jobs. Waktu kita sangat terbatas. Maka jangan menyia-nyiakannya dengan hidup seperti kehidupan orang lain.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music is intended and designed for sentient beings that have hopes and purposes and emotions. Musik dimaksudkan dan dirancang untuk makhluk hidup yang memiliki harapan dan tujuan dan emosi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Rai. Gabung di Rona MKB Radio, RB Radio, yang memainkan musik-musik rock setiap hari. Dengarkan lagu-lagu rock abadi sepanjang masa. Jadi ajak teman, ajak kerabat, atau siapapun yang suka musik rock. Jadi bagian pencinta musik rock. Karena kami, Rona MKB Radio, mewadahi untuk Anda pencinta musik rock. Karena rock never die. Jadi kalau Anda yang sedang musik rindu dengan musik rock, jangan lupa. Yes, you can talk to me. Karena disinilah tempatnya Anda bisa berpati dan request lagu-lagu rock hits sepanjang masa. Sekali lagi, pastikan Rona MKB

Apakah Anda percaya bahwa dengan melakukan perubahan kecil dalam hidup Anda akan berakibat besar di kemudian hari? Jadi, sekecil apapun perubahan yang Anda lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidup Anda menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupan Anda dibanding tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupan Anda semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan. Ada satu kutipan yang bagus dari Brian Tracy menyangkut dengan hal ini. Katanya, kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Jadi, selalu lakukan perubahan kecil ke arah yang lebih baik. Mulai saat ini, mulai detik ini, setelah Anda mendengarkan kutipan yang menarik ini.

0: Kerjakan diri Anda.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
0: Dengan musik-musik legenda dunia yang tak lekang oleh waktu.

0: It's a dancing time with disco music.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Wah, wah. Kok lagi dengerin lagu, tapi pikirannya melayang. Melayang kemana? Mudah-mudahan semuanya bisa berakhir dengan baik. Tapi jangan lupa tetap mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio.

Selalu berpikiran positif dalam segala aktivitas Anda, dalam segala situasi Anda. Kalahkan kebiasaan buruk dan kembangkan kebiasaan baik. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk, secara konsisten itu akan membuat kehidupan Anda semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila Anda telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupan Anda semakin positif. Selalu kalahkan kebiasaan buruk dan kembangkan kebiasaan baik. Seperti satu kutipan yang bagus ini dari Rob Gilbert yang berkata, pertama kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan buruk Anda atau mereka yang akan mengalahkan Anda. Radio Rona MKB, RB Radio, melanjutkan musik berikutnya.

0: take a little spot there.
1: Hmm? Oh, you guys.
2: Oh. Oh, my God.
3: Radio Rona MKB Jakarta Indonesia dipancarkan dan digelorakan dari area Bintaro Pesanggerahan Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Benar, Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami 1 kali 24 jam memainkan musik-musik hits, musik-musik hits abad dari seluruh mancanegara. Kami sajikan dan kami padukan serta kami hidangkan untuk kenikmatan Anda menikmati musik-musik kenangan Anda. Ya, sekali lagi, Radio Rona MKB selalu memberikan yang terbaik, memberikan musik-musik hits yang pernah eranya jaya sekampan saat ini. Jadi, simak dan stay tune selalu di station tercinta ini, RB Radio.

0: Follow your heart. Listen to your inner voice. Stop caring about what others think. Roy T. Bennett. Ikuti kata hatimu. Dengarkan suara hatimu. Berhentilah peduli dengan apa yang orang lain pikirkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB. Merona MKB kan musik-musik hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari.

0: whatever the mind of man can conceive and believe it can achieve. Napoleon Hill. Apapun yang dapat difikirkan dan diyakini oleh pikiran manusia, itu dapat dicapai.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: There are only two ways to live your life. One is to talk nothing is a miracle. The other is to talk everything is a miracle. Albert Einstein. Ada dua cara menjalani kehidupan ini. Cara pertama adalah menjalani hidup serasa tidak ada keajaiban. Yang kedua adalah menjalani hidup seolah-olah segala sesuatunya adalah keajaiban.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You must pass the bad days first to get the best day in the future. Kamu harus melewati hari-hari yang buruk untuk mendapatkan hari terbaik di masa depanmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Maxims Legace. Life is a mountain. Your goal is to find your path, not to reach the top. Hidup adalah gunung. Tujuanmu adalah untuk menemukan jalannya kamu, bukan untuk mencapai puncak.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

1.5 Radio Rona MKB. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda nikmati. Stay tuned.

Merasa Anda belum berhasil menggapai apa yang Anda inginkan, apa yang Anda cita-citakan? Mungkin ada baiknya Anda mencoba sesuatu yang kita tawarkan ini. Cobalah keluar dari zona nyaman. Saat menginginkan sesuatu hal yang belum pernah kita miliki, Anda harus melakukan sesuatu yang baru. Dalam kata lain, melakukan terobosan sehingga jalan untuk mendapatkan keinginan tersebut akan semakin terbuka. Artinya, beranilah keluar dari zona nyaman Anda sekarang. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidupmu, Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Itu kata J. Houston. Sekarang coba dipikir-pikir. Zona nyaman ini Anda mau tinggalkan atau Anda mau tetap di sana? Tapi Anda akan berkutat di situ-situ saja. Cobalah sesuatu yang baru ini. Keluar dari zona nyaman.

like, and subscribe our YouTube channel on Radio Rona MKB.

0: Your biggest weakness is when you give up, and your greatest power is when you try one more time. Kelemahan terbesarmu adalah ketika kamu menyerah, dan kehebatan terbesarmu adalah ketika kamu mencoba sekali lagi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: dari Florence Nightingale. I attribute my success to this. I never gave or took any excuse. Saya menghubungkan kesuksesan saya dengan ini. Saya tidak pernah memberi atau menerima alasan apapun.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: mencumbu tak memiliki, bergurau tak berpengaruh, panah asmara tajam menusuk, sasaran berpencar mencair membeku, cinta sulit teruraikan pemahaman.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Never lose hope, because it is the key to achieve all your dreams. Jangan, sekali lagi, jangan pernah kehilangan harapan, karena itu adalah kunci untuk meraih semua mimpimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Terhentak degup hati mendengar lagu legenda kenangan. Terbersit suka duka masa itu. Tersayat rintihan haus cinta. Membara bersinar dan padam. Tak terhapus dari catatan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: If you're looking for a friend who is faultless, you will be friendless. Dari Jalaluddin Ar-Rumi. Jika kita mencari teman tanpa celah, maka kita tidak memiliki teman.
1: You listening Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music once at meat to the soul becomes a sort of spirit and never dies. Music setelah diterima oleh jiwa menjadi semacam roh dan tidak pernah mati.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

menyukai musik-musik hits di eranya, wow, Anda sudah berada di stasiun yang tepat. RB Radio, Rona MKB Radio, memberikan hits-hits terbaik di setiap era, yang mungkin salah satunya di era Anda. So, mau mendengarkan lebih banyak? Stay tuned di RB Radio.

dimanapun saat ini cabe teman RW yang masih berdagang. Kami memadukan semua genre musik durian, memainkan hanya musik-musik yang hits di zamannya. Jadi apapun selera musik cabe teman RW di zaman atau generasi yang dilahirkan, itu tidak menjadi masalah. Semuanya kami coba hadirkan untuk memenuhi dahaga akan musik-musik hits di setiap generasi emas. Seperti Anda suka dengan musik disco?

0: Luar biasa musik-musik country. Tapi tidak ketinggalan untuk penggemar, pencinta musik rock, klasik musik rock. Yeah, musik rock, klasik musik rock juga selalu kami hadirkan setiap hari. Jadi nantikan di setiap jamnya, setiap harinya, atau bahkan setiap menitnya, kita akan selalu memutarkan musik-musik rock yang mengingatkan Anda ke beberapa waktu silam lalu yang punya kenangan dengan lagu-lagu ini. Wah, lengkap bukan yang dihadirkan oleh Corona MKB Radio RBR. Atau juga ada yang suka dengan lagu-lagu yang sedikit melankolis, yang punya kenangan tentang lagu-lagu yang membuat patah hati mungkin. Patah hati ditinggal kekasih hati. Wah, luar biasa. Seperti lagu yang ini nih. I don't know why you said goodbye. Atau juga kita dengarkan lagu yang bercerita tentang bagaimana Anda ditinggalkan oleh kekasih hati karena sudah beralih ke lain hati. Luar biasa. Lagu ini pasti sangat mengingatkan masa-masa Anda dulu yang masih pacaran, yang masih ingat dengan kekasih hati. Tapi segeralah berhenti ya, biar dia meninggalkan Anda, bukanlah salah seperti lagu yang sama. How can I say to you? Wow, how can I say to you? Luar biasa. Jadi kenangan melayang ke mana saja. Tapi Anda berjumpa kembali dengan dia, katakan aku sudah mempunyai. Hello darling.
1: Nice to see you. It's been a long time. You're just as handsome.
0: Yes, a long time. Waktu lalu yang jauh sekali. Sekarang dicoba untuk dihadirkan kembali. Tapi mudah-mudahan saja kenangan yang indah saja yang hadir ya.
2: Be faithful, darling.
0: Bagaimanapun kenangan itu tidak akan bisa hilang. Pastinya kenangan yang akan membuat kita semangat menghadapi hidup, menghadapi masa depan. Walaupun banyak kenangan yang berlalu, tapi kenangan itu akan memicu kita untuk maju ke depan dengan segala sesuatu yang lebih sukses. Jadi, the golden song, the golden hits, selalu remember, remember kenangan kami. Kalau ingin mendengarkan musik-musik kenangan, ya sekali lagi jangan kemana-mana, tetap di RBR.

jika kamu masih berusia 20 tahun dan ingin berhasil di usia 30, 40, bahkan 50 tahun, dengarkan beberapa poin ini. Yang pertama, jangan mengikuti lifestyle teman-temanmu. Jika teman-temanmu orangnya hobi untuk night out, orangnya hobi untuk have fun, party, makan di luar setiap hari, ingat satu hal, itu adalah ciri-ciri lifestyle bangkrut. Yang kedua, kamu harus mengetahui tiga hal penting ini di dalam hidup kamu. Yang pertama, cari tahu apa kemampuan kamu. Buat kemampuanmu ini sebagai salah satu income. Karena ketika kamu tahu apa kemampuan kamu, you gotta make a living out of it. Yang kedua, pastikan kamu punya motivasi. Jika temanmu berkata bahwa, ya udahlah segini saja, kalau gagal mungkin belum jalan Tuhan. No! Jangan mendengarkan kata-kata itu. Kamu harus memiliki motivasi diri. Jika kamu mau berhasil, kamu harus punya motivasi dari sekarang. Tahu apa skillmu, tahu apa kelebihanmu, motivasi dirimu. Jika kamu gagal, bangun lagi. Hey, seorang bilioner, dia pasti jatuh beberapa kali. Dia jatuh berkali-kali, hancur lututnya. Tapi dia tidak akan pernah membuat dirinya dibatasi oleh salah satu mindset yang berkata bahwa kalau gagal, biarkan saja. No, seseorang yang successful, ketika dia jatuh 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 kali pun dia tetap bangkit. Karena itulah, karena bangkitnya dia yang terakhir kali, itu yang membuat dia berhasil. Dan yang terakhir, jaga pergaulan. Pergaulanmu menentukan siapa jati dirimu. Berhati-hati dengan siapa kamu bergaul, berhati-hati dengan siapa kamu berteman. Pergaulanmu menentukan karakteristikmu. Pergaulanmu menentukan berhasil pun atau tidaknya kamu. Pintar,

0: In life, we never lose friends. We only learn who our true ones are. Dalam hidup, kita tidak pernah kehilangan teman. Kita hanya belajar siapa yang benar-benar layak untuk menjadi teman.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Apakah teman RB pernah berucap masalah lagi, nggak ada habis-habisnya di masalah? Rona MKBRB Radio ingatkan bahwa ternyata tantangan dan masalah merupakan bahan bakar kesuksesan. Loh, kok bisa begitu? Nah, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang Anda hadapi akan membuat Anda semakin kuat dan berpengalaman. Setiap kegagalan dan masalah yang telah dialami merupakan guru yang paling baik dalam menuju kehidupan yang lebih baik. Terima saja semua masalah yang muncul dalam kehidupan Anda. Jangan mengeluh. Dan selalu lihat dari sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Semakin banyak masalah dan tantangan yang dihadapi, maka semakin banyak pengetahuan dan kemampuan yang akan didapat untuk pengembangan diri menuju kesuksesan. Jadi betul dong kalau dikatakan bahwa tantangan dan masalah merupakan bahan bakar kesuksesan. Dan ingatlah sebuah kalimat yang mengatakan, sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan.

0: Sometimes the smallest step in the right direction end up being the biggest step of your life for your success. Terkadang langkah terkecil dalam arah yang benar berakhir menjadi langkah terbesar dalam hidupmu untuk kesuksesan dirimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
2: I am feeling very Olympic today. How about you?

0: Music says the words we are too afraid to speak out loud. Musik mengatakan kata-kata yang terlalu takut untuk kita ungkapkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music is the soundtrack of your life.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: John Ruskin, "The highest reward for a man's toil is not what he gets for it, but what he becomes by it." Penghargaan tertinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang dia dapatkan dari pekerjaan itu, tapi seberapa berkembang ia dari kerja kerasnya itu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Lagi bingung cari souvenir promosi untuk wedding atau urusan kantor?
1: Satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction.
0: Rona MKB Souvenir Promosi memberikan solusi. Hubungi kami di 021-73-41173 atau WA di 0818-0712-3460. Berbagai kebutuhan tersedia dengan tulisan nama unik di atas souvenir yang Anda beli. Ballpoint, mug, kalkulator, payung, gantungan kunci, atau apapun kebutuhan yang Anda suka. Kami siap membantu mengkonsultasikannya dengan respon yang cepat serta servis yang maksimal. Souvenir Promosi Rona Enggan telah berpengalaman puluhan tahun untuk melayani office, seminar, wedding, anniversary, school, exhibition, farmasi, consumer goods, properties, gift, bank, hotel, birthday, dan masih banyak lagi institusi lainnya.

sekali lagi sampaikan segala kebutuhan Anda di 0217341173 atau di WA dan SMS di 0818 0717 123460 atau langsung telepon ke Radio Rona MKB RB Radio 0217369 9458.

0: Henry David Thoreau. Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined. Pergilah dengan percaya diri ke arah impian kamu. Jalani hidup yang kamu bayangkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: the difference between who you are and who you want to be is what you do. Perbedaan antara siapa kamu dan apa yang kamu inginkan adalah apa yang kamu lakukan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: When you want to give up, look back and then see how far you have climbed to reach your goals. Ketika kamu ingin menyerah, lihatlah ke belakang dan kemudian ketahui seberapa jauh kamu telah berusaha untuk meraih tujuan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

bingung bagaimana produknya dikenal secara luas di masyarakat. Jangan bingung-bingung, hubungi Radio Rona MKB karena kami akan memberikan segalanya supaya produk Anda dikenal luas di masyarakat. Caranya, silakan hubungi kami di 0217341173 dan kami akan memberikan solusi terbaik terhadap produk-produk Anda.

Radio Rona MKB RB Radio putarkan lagu-lagu hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

Looking for souvenirs for all you need? Souvenir Rona MKB melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, give, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau wedding, kebutuhan pribadi sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenirs. Selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123-460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni.

sambil menantikan sajian musik berikutnya. Tabe, teman RB, saya ajak untuk menyimak satu kutipan yang menarik dari Franklin Roosevelt tentang keraguan adalah musuh terbesar dalam meraih mimpi. Kutipannya adalah sebagai berikut. Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Dan memang keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikiran positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiran Anda, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasan Anda untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan. Mulai sekarang, teman RB, jangan ragu dalam menghadapi segala sesuatu keputusan yang Anda buat.

0: Your life is not yours if you always care what others think. Hidupmu tidak sepenuhnya milikmu jika kita selalu memikirkan pemikiran orang lain.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dengerin lagu ini, jadi kangen sama dia. Teleponlah. Pasti dia juga merasa yang sama dengan Anda kalau mendengar lagu kenangan ini didengar bersama. Ungkapan kecil, candaan kecil, perhatian kecil pasti akan menambah cintanya kepada Anda semakin besar saja. Ajak untuk mendengarkan Radio Rona FKB RB Radio.

Tabe, teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 021-736-90458. 021-736-90458. Segala macam kepentingan Anda bisa menghubungi nomor ini.

0: Life is a journey to be experienced, not a problem to be solved. Winnie the Pooh. Hidup adalah sebuah perjalanan yang bisa dijadikan pengalaman, bukan sekedar masalah yang harus diselesaikan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: great blessing. It has the power to elevate and liberate us. It sets people free to dream. It can unite us to sing with one voice, such as the value of music. Musik adalah anugerah besar. Itu memiliki kekuatan untuk mengangkat dan membebaskan kita. Musik membuat orang bebas untuk bermimpi. Musik bisa menyatukan kita untuk bernyanyi dengan satu suara. Luar biasa. Begitu hebatnya nilai dari musik.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. Jika tidak mau belajar, tidak akan ada seseorang pun yang membantu kamu. Jika tekun belajar, tidak ada yang dapat menghentikan kamu.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: menautkan berbagai genre musik dunia. Mobilah hanya hits abadi dunia, dikemas dengan rasa, memberikan asa di Radio Rona tempatnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Never give up when you can still try again. It's never ending until you stop trying. Brian Dyson. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Life would be tragic if it we are not funny. Stephen Hawking. Hidup akan menjadi menyedihkan jika tidak ada kelucuan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: What is the meaning of best friend? The ones that hurt you when you never say the word is called best friend. Seseorang yang bisa mendengar kita saat kita tidak mengatakan apa-apa, inilah yang dinamakan teman terbaik.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Terkadang kita bosan dengan pengulangan yang terjadi di setiap hari kita. Tapi taulah Tabe bahwa practice makes us right. Repetitions make us perfect. Praktek membuat kita benar dan pengulangan membuat kita sempurna. So buat Tabe, jangan pernah bosan untuk melakukan pengulangan. Karena hal tersebut di atas.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: There is no elevator to success. You have to take the stairs. Tidak ada lift untuk mencapai kesuksesan. Kamu harus menaiki tangga.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB, RB Radio, memutar lagu-lagu hits dunia abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

0: You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore. Christopher Columbus. Kamu tidak akan pernah bisa menyeberangi lautan sampai kamu memiliki keberanian untuk melupakan pantai.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

merona MKB-kan musik-musik dunia sepanjang hari, sepanjang masa. Rona MKB Radio, RB Radio.

0: menautkan berbagai genre musik dunia, memilah hanya hits abadi dunia, dikemas dengan rasa, memberikan asa di Radio Rona tempatnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

sambil Anda menikmati lagu-lagu terbaik yang kami tampilkan dari Radio Rona MKB, RB Radio. Saya ingatkan kembali, apakah ada janji atau ada pekerjaan yang belum Anda selesaikan untuk hari ini? Ya, segera saja Anda selesaikan, karena janji atau pekerjaan itu kalau Anda tunda, maka dia akan semakin lama semakin bertumpuk. Jadi tidak ada salahnya Anda segera selesaikan pekerjaan tersebut atau Anda tunaikan janji tersebut. Sambil Anda berpikir, kita coba putarkan lagi sebuah lagu yang bagus. Masih lagu-lagu hits dari mancanegara. Lagu-lagu hits abadi yang berasal dari dunia sepanjang masa dan sepanjang hari.

Looking for souvenirs for all your needs? Souvenirs Rona MKB. Melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau wedding sekalipun yang merupakan kebutuhan pribadi Anda. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya serahkan ke kami.

segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami. Jika Anda puas, referensikan Rona MKB Souvenir.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio. Tapi, teman RB, hidup ini adalah perubahan. Berbagai hal yang kita lewati selalu berubah. Seperti masa kanak-kanak ke masa remaja, dan masih banyak lagi yang lain. Yang pasti, teman RB harus menikmati dan hargai perubahan dalam kehidupan. Karena perubahan adalah suatu keharusan. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Tetapi perubahan itu perlu dilakukan bila Anda ingin berkembang. Kalau Anda tidak ingin berkembang, ya jangan berubah. Seringkali perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari. Dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatian Anda pada hukuman yang Anda akan terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang. Persis seperti yang dikatakan oleh Richard Marcinko, bahwa perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal-hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Jadi mulai sekarang, bersiaplah dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi dengan Anda. Karena perubahan itu adalah hal wajar dan akan dialami oleh setiap orang. Ya, jadi pastikan Anda punya mental untuk siap berubah.

0: Music is powerful. As people listen to it, they can be affected. They respond. Musik itu kuat. Saat orang-orang mendengarkannya, mereka bisa terpengaruh dan merespon terhadap musik.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Don't be afraid to give up the good to go for the great. Jangan takut. Sekali lagi, jangan takut untuk menyerah demi kebaikan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: If you are born in poverty, it's not your fault. But if you die in a poverty, it's being an absolute mistake you have made. Jika kamu terlahir dalam kemiskinan, itu bukan salahmu. Tetapi jika kamu mati dalam kemiskinan, maka itu adalah kesalahan mutlak yang kamu buat.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. Lao Tzu. Dicintai oleh seseorang secara mendalam memberimu kekuatan, sementara mencintai seseorang secara mendalam memberimu keberanian.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

musik-musik hitsapan dunia sepanjang masa dan sepanjang hari. Dipersembahkan untuk kepuasan Anda 1x24 jam di Radio Online. Kami akan memberikan lagu-lagu terbaik dan terjaga sepenuhnya dipadu dan disajikan untuk kepuasan Anda. Radio Rona MKB RB Radio.

0: Life's trials will test you and shape you, but don't let them change who you are. Aaron Lauritsen. Cobaan hidup akan mengujimu dan juga membentukmu. Tetapi jangan biarkan itu mengubah siapa dirimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Rona MKB WhatsApp number +62 821 2588 2226 +62 821 2588 2226

We play hits music all day long on Rona Mkabe Radio.

0: when you are happy, you enjoy the music. But when you are sad, you understand the lyrics. Ketika kamu bahagia, kamu menikmati musiknya. Tapi ketika kamu sedih, kamu akan memahami liriknya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Tetaplah merasa muda. Masih banyak hal yang dapat dan harus diselesaikan. Rona MKB Radio jadi teman untuk itu.

0: Untuk cabe yang lagi bimbang, ini ada satu kutipan bagus dari John D. Rockefeller. Don't be afraid to give up the good for the great. Jangan takut untuk melepaskan yang baik untuk yang hebat.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Satu kutipan bagus dari Albert Einstein. Strive not to be a success, but rather to be a failure. Berusahalah untuk tidak menjadi sukses, tetapi untuk menjadi bernilai.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Don't be afraid of being different. Be afraid of being the same as everyone else. Jangan takut untuk menjadi berbeda. Takutlah untuk menjadi sama seperti yang lainnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Once you replace negative thoughts with positive ones, you'll start having positive results. Willie Nelson. Segera setelah kamu menggantikan pikiran-pikiran negatif dengan yang positif, kamu akan mulai mendapatkan hasil yang positif. Mudah kan? Yang lebih mudah lagi adalah tetap stay tune di Radio Rona MKB, RB Radio. Yuk kita menyimak lagu The Best berikutnya, lagu hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

0: only once in your life, I truly believe, you find someone who can completely turn your world around. Bob Marley. Hanya sekali dalam hidup Anda, saya benar-benar percaya Anda menemukan seseorang yang benar-benar dapat mengubah dunia Anda.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You need to stop trying to change who you are and just make who you are better for your future. Kamu harus berhenti untuk mencoba mengubah siapa dirimu. Jadikanlah dirimu menjadi lebih baik untuk masa depanmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB. Merona MKB kan musik-musik hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari.

0: true friends are never apart, maybe in distance, but never in heart. Teman yang tulus tidak pernah berpisah. Mereka hanya berpisah dalam jarak, tetapi tidak dalam hati.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Dalam hidup ini, terkadang kita merasa sendiri. Apalagi saat masalah datang mendera dan masalah itu terasa sangat sakit sekali. Semua orang tak acuh, semua orang tak peduli. Jangan merasa sedih, Tabe, teman RB. Tahukah Anda, rasa sakit itu yang Anda rasakan adalah milik Anda. Dan orang yang memiliki hati paling baik ialah mereka yang menelan rasa sakit dan mencegah orang lain untuk merasakannya. Mendengar kalimat ini, semoga Anda bisa berbesar hati dan bangkit kembali dari sakit hati itu dan melangkah maju ke depan. Pastinya Radio Rona MKB akan setia menemani Anda dalam situasi apapun, bahkan dalam rasa sakit itu.

0: be strong enough to let go and wise enough to wait for what you deserve. Jadilah cukup kuat untuk melepaskan dan cukup bijaksana untuk menunggu apa yang pantas kamu dapatkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Jagan diri Anda.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
0: Dengan musik-musik legenda dunia yang tak lekang oleh waktu.

kejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

The Best Golden Hits. Anda masih bisa dengarkan di RB Radio, Radio Rona MKB, 1x24 jam.

Saat ini Anda masih terus mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami terus memainkan musik-musik hits abadi di sepanjang masa. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di stasiun tercinta ini.

punya produk yang ingin dipromosikan, menjangkau Indonesia dan mancanegara, hubungi Radio Rona MKB di 021-734-1172 dan 73. Kami senang menerima telepon Anda dan membantu mempromosikan produk-produk Anda.

0: Life isn't always perfect. Like a road, it has many bends, up and down. But that is beauty. I'm it, Ray. Kehidupan tidak selalu berjalan dengan sempurna. Seperti jalan yang memiliki banyak kelokan, naik dan turun. Tetapi itu adalah sebuah keindahan.
1: You listening Rona MKB Radio, RB Radio.

disajikan dan dihidangkan dari area Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan. Inilah Radio Rona MKB, RB Radio.

0: life has no remote. Get up and change it yourself. Mark Cooper. Hidup kita tidak memiliki kendali. Maka bangun dan ubah hidupmu sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: torehan jejak legenda penyanyi dunia berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat di sini. Coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB.
1: Yeah.

0: tidak akan bosan kita berbicara tentang cinta. Kali ini satu kutipan dari Nicholas Sparks tentang cinta. Love is like the wind. You cannot see it, but you can feel it. Cinta itu seperti angin. Kita tidak dapat melihatnya, tetapi kita bisa merasakannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

meronakan musik-musik hits dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Radio Rona MKB, RB Radio.

0: How do you spell love? You don't spell love. You feel it. Piglet and Pooh. Bagaimana kita mengeja cinta? Kita tidak bisa mengejanya. Kita merasakannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dari Roy T. Bennett, Delight in the Heart. Instead of worrying about what you cannot control, shift your energy to what you can create. Daripada mengkhawatirkan apa yang tidak dapat kamu kendalikan, alihkan energimu pada apa yang dapat kamu ciptakan. RB Radio, Rona MKB Radio.

Saya masih menemani Anda dari Studio Kontrol Radio Rona MKB, RB Radio. Cabe, teman RB, dalam kehidupan ini dimanapun kita berada, kadangkala satu peristiwa kita selalu sikapi dengan hal-hal yang negatif. Jangan-jangan dia yang melakukannya. Jangan-jangan. Nah, kalimat itu mungkin Anda sering dengar atau Anda juga sering lakukan. Poinnya adalah selalu berpikiran negatif kepada orang lain. Mulai sekarang, rubahlah pikiran itu selalu dengan pikiran positif. Karena menurut Albert Hubbard, positive anything is better than negative thinking. Hal ini juga berpengaruh kepada seluruh struktur badan kita. Baik fisik kita, pikiran kita, dan mental kita. Kalau kita berpikir negatif, maka dia juga akan meresponnya dengan negatif. Makanya akan terjadi rasa sakit kepala yang berkepanjangan, dan macam-macam. Namun mulai sekarang, coba Anda rubah dengan berpikir positif. Mudah-mudahan fisik Anda, mental Anda, pikiran Anda juga akan bereaksi dengan hal-hal baik. Akibatnya, Anda akan sehat lahir dan batin. Silakan Anda coba kalau Anda ingin membuktikan apakah ini berhasil atau tidak. Sambil Anda mencobanya, sambil saya memutarkan lagu berikutnya untuk Anda. So, stay tuned on RB Radio.

Di dalam pergaulan, kadang kita melihat orang sangat menarik. Baik sifatnya, karakternya yang membuat kita kagum. Pokoknya gimana pun mengagumkan. Kemudian pertanyaannya, kok saya tidak mengagumkan? Bagaimana ya caranya untuk menjadi mengagumkan, menjadi charming? Saya baru saja membaca satu artikel, satu kata-kata mutiara yang nampaknya bagus dan jadi refleksi kita untuk berpikir sejenak. Dia mengatakan, "Your life is your garden. Your thoughts are the seeds. If your life isn't awesome, you've been watering the weeds." Hidupmu adalah kebunmu. Pikiranmu adalah benihnya. Jika hidupmu tidak mengagumkan, kamu telah menyirami rumput liar. Jadi, mulai sekarang, cobalah. Pikiran Anda ditumbuhi dengan hal-hal positif. Karena itu adalah benihnya. Apa yang ada di pikiran Anda akan merefleksikan sikap Anda. Merefleksikan ke seluruh tubuh Anda. Jadi sudah tahu dong rahasianya. Mari kita terapkan dan kita rubah cara berpikir kita.

0: melestarikan hasanah budaya asli Indonesia. Radio Rona MKB berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari kesempatan diputar di RB Radio. Hanya

Radio Original Croncio. Inilah persembahan untuk Indonesia ku cinta. Semoga Kronco berjaya di bumi Indonesia dan panjang. Salam Kronco.

0: Saatnya Cabi Teman RB kita berbicara tentang cinta. Cinta yang bikin kita bersemangat dalam menghadapi hidup ini. Love, it could make you sad. It could even make you lonely sometimes. But the love can also make you happier than you'll ever be. Cinta bisa membuat kita sedih. Terkadang membuat kita merasa sepi. Tapi cinta juga membuat kita bahagia dari yang pernah kita rasakan. Bagaimana Tabi, teman RB? Setuju dengan kata-kata ini?
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: When you know what you want and want it bad enough, you will find a way to get it. Jim Rohn. Ketika kamu tahu apa yang kamu inginkan dan sangat menginginkannya, kamu akan menemukan cara untuk mendapatkannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MK. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

0: A life with regret is the worst life you can ever live. Rohit Makhija. Hidup dengan penyesalan adalah hidup yang paling merugi yang pernah bisa kamu jalani.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: The true beauty of music is that it connects people. Keindahan sesungguhnya dari musik adalah menghubungkan orang-orang di mana saja di penjuru dunia.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Buat cabe yang masih terus mengejar cinta sejatinya, kejarlah cinta sejati cabe. Ada satu kata-kata bagus dari Khalil Gibran soal cinta. Life without love is like a tree without flowers and fruits. Hidup tanpa cinta itu ibarat pohon tanpa bunga dan buah. Jadi, kejarlah cinta tabi teman RB sampai dimanapun dengan perjuangan. Tetap semangat mengejar cinta tabi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music gives a soul to the universe, wings to mind, flight to the imagination, and life to everything. Musik memberikan jiwa pada alam semesta, sayap pada pikiran, terbang ke dalam imajinasi, dan memberi kehidupan untuk segala hal.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Ada satu peribahasa yang menarik dari negeri China. Bagaimana cara mensyukuri dan menghargai hal-hal yang kita miliki. Jadi, janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkullah mereka seperti berharganya dengan hidup Anda. Karena tanpa mereka, hidup adalah sia-sia. Jadi, selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki, seperti orang tua, saudara dekat, maupun sahabat-sahabat terdekat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Dan jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Hargailah keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. George Bernard Shaw. Hidup bukan untuk menemukan jati diri. Hidup itu menciptakan sebuah jati diri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

souvenirs yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Sumir ke teman-teman Anda.

0: Merona MKBkan musik-musik hits abadi sepanjang masa, sepanjang hari.
1: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: Be yourself. Everyone else is already taken. Oscar Wilde. Jadilah diri sendiri, yang lain sudah tidak tersedia.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

selera KB, teman RB bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa. Sepanjang hari bersama. Radio Rona. MKB Jakarta, Indonesia.

Nikmati live streaming Radio Rona MKB di www.ronamkb.com.

0: Satu kalimat bagus dari Steve Marbury. Take action. An inch of movement will bring you closer to your goals than a mile of intention. Ambil satu tindakan. Satu inci gerakan akan membawa kamu lebih dekat ke tujuan kamu daripada satu mil niat saja.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB selalu berharap bahwa semua cabe teman RB berpikiran positif. Mulailah dari sekarang selalu berpikir positif. Mudah-mudahan sambil mendengarkan radio ini, pikiran Anda bisa berubah untuk selalu berpikir positif. Karena positive thinking does not mean trying to create something that is not there. Real positive thinking acknowledge that good already exists. Indeed, it is all that exists. Alan Coffin. Berpikir positif tidak berarti mencoba menciptakan sesuatu yang tidak ada. Jadi sudah ada. Berpikir positif sesungguhnya mengakui bahwa kebaikan sudah ada, memang semua itu sudah ada. Mudah kan? Jadi marilah, teman RB, untuk selalu berpikir positif.

na MKBK Musik Musik Hits Abadi The Beatles. Dengarkan setiap hari berkumandang hanya untuk Beatlemania dimanapun Anda berada. Puaskan hingga klimaks dengan musik-musik The Beatles di sini hanya di RB Radio, Radio Kona MKB. Mari satukan rasa Beatlemania, satukan usia, satukan profesi, satukan semangat, satukan keberagaman, satukan pikiran. Siapapun Beatlemania, usia matang, usia muda, boys and

0: I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions. Stephen Covey. Saya bukan produk dari keadaan saya. Saya adalah produk dari keputusan saya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: forgive and forget, not revenge and regret. Maafkan, kemudian lupakan, bukan mendendam, kemudian menyesal.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dari Imam Syafi'i berkata, "Janganlah engkau berduka atas apa yang telah terjadi, karena tidak ada apapun di dunia ini yang abadi." Rona MKB RB Radio melanjutkan ke musik selanjutnya.

0: Success is going from failure to failure without losing your enthusiasm. Kesuksesan berubah dari kegagalan menjadi kegagalan tanpa kehilangan antusiasme.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: When thinking about life, remember this. No amount of guilt can change the past, and no amount of anxiety can change the future. Ketika berpikir tentang kehidupan, ingat ini. Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kecemasan yang bisa mengubah masa depan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: untuk siapapun yang membutuhkan semangat dalam hidup. Ada kutipan bagus dari Carol Burnett. Only I can change my life. No one can do it for me. Hanya aku yang bisa mengubah hidupku. Dan tak satu pun orang mampu melakukannya untukku.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

saat kita berinteraksi di lingkungan kita. Terkadang banyak sekali orang-orang yang membuat kita kesal, membuat kita marah. Dan amarah itu kita pendam lama sekali dan tidak ingin memaafkannya. Radio Rona MKB mencoba menenangkan Anda dan mengutip satu kata-kata yang bagus dari Mahatma Gandhi yang mengatakan bahwa orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Karena memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Jadi, memaafkan akan membuat Anda menjadi pribadi yang semakin kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jadi, jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kuncinya andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah pada Anda. Banggalah pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain. Karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: The real threat is actually not when the computers begins to think like a human, but when humans begin to think like computers. Sydney Harris. Ancaman nyata sebenarnya bukan pada saat komputer mulai bisa berpikir seperti manusia, tetapi ketika manusia mulai berpikir seperti komputer.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: struggle that you do today is the single way to build a better future. Perjuangan yang kamu lakukan hari ini merupakan cara untuk membangun kualitas yang lebih baik di hari esok.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music was a way from the dust of the soul in everyday life. Musik membersihkan jiwa dari debu kehidupan sehari-hari.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

teman RB. Di dalam kehidupan ini, banyak hal-hal yang membuat kita stagnan, kita merasa tidak maju. Tapi tahukah Anda, tahukah cabe, bahwa kita harus mengambil resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain amat. Berilah perhatian lebih dari apa orang lain pikir, itu adalah bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Kutipan dari Claude Tébissel ini mudah-mudahan memberikan semangat Anda, semangat beraktivitas dalam profesi apapun. Tetap semangat dan tetap untuk menjadi diri sendiri, serta beresiko, bermimpi yang lebih besar dari yang Anda pikir dan Anda harapkan.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MK RB Radio, memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

0: if you're not happy about how you look, you have to question how much self-love you have. Tracy Gibson. Jika kamu tidak senang dengan penampilanmu, kamu perlu mempertanyakan seberapa besar cinta terhadap diri yang kamu miliki.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter, and those who matter don't mind. Bernard M. Baruch. Jadilah diri sendiri dan katakan isi hatimu, karena orang yang berkeberatan tidak penting, dan orang yang penting tidak keberatan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: No one can change a person, but a person can be the reason someone changes. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi kita bisa menjadi alasan seseorang untuk berubah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: The only way to retain love is to give it away. Albert Hubbard. Satu-satunya cara untuk mempertahankan cinta adalah dengan memberikannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: The harder you work for something, the more you will feel when you achieve it. Semakin keras kamu bekerja untuk sesuatu, makin besar perasaanmu saat mencapainya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. Semua orang berpikir untuk mengubah dunia, tetapi tidak ada yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Radio Rona MK.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Tabe, teman RB. Menyebar ke Sanjir, Jakarta dan sekitar. Anda pasti mendengarkan Radio Rona MK yang berita hanya lagu-lagu hits abad sepanjang masa. Anda bisa menikmati setiap hari untuk menemani segala macam aktivitas kami. Karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because Rona MK love you all time. Teman RB.

0: The lessons you learn on your journey towards your destination will always be more valuable than the destination itself. Pelajaran yang kamu pelajari dalam perjalananmu menuju tujuan akan selalu lebih berharga daripada tujuan itu sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MK RB Radio. Kita lanjutkan ke musik hits berikutnya. Hits sepanjang masa, sepanjang hari.

dari Kahlil Gibran. Jika orang lain menghina Anda, Anda mungkin melupakan penghinaan itu. Tapi jika Anda menghina orang lain, Anda akan selalu mengingat.

0: MKB RB Red.
1: Kita buka segera sebuah lagu yang akan membawa suasana menyenangkan di ruangan Anda di hari ini. Terimalah dari grup band Ungu, satu lagu yang mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai kehidupan di dunia. Demi waktu,
2: aku yang tak pernah bisa lupakan dirinya.
1: Kita tinggalkan saja Ungu dengan Demi Waktunya. Sekarang menuju si seksi, si seksi dan juga yang luar biasa suaranya, menggema di mana-mana. Menduda, hey, dengan True Blue.

0: Kan sekarang ke negeri kita sendiri, Sandro Tobing dengan Nuansa Kasih, lagu yang sangat terkenal di eranya, yang pastinya lagu ini mengingatkan di era-era tahun 70-80. Ya masih sekolah pasti ingat lagu ini. Nuansa Kasih Sandro Tobing untuk teman RB. Stay tune.
1: Kita selalu berdua.
0: Sekarang dari kelompok The Beatles sudah siap keruangan Anda, tapi teman RB dengan In My Life.
2: There are places I remember all my life.
0: Jangan lupa untuk Anda pencinta The Beatles bisa mengikuti setiap malam minggu jam 7 sampai jam 9 full semuanya playlist lagu-lagu The Beatles. Sekarang One dengan Wake Me Up Before You Go Go hadir tentu di stesen tercinta Anda, Radio Rona MKB, memainkan musik hits. Musik anak muda saat ini yang sedang sangat top sekali dari Maroon 5, One More Night. Dari Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Saya coba hadirkan juga menemani suasana hari ini. Musik rock, jangan lupa, bisa dinikmati setiap hari Jumat. Kali ini Guns N' Roses sudah hadir kembali Anda dengan lagu ini, Knocking on Heaven's Door. Untuk semua pencinta rock, salam rock. Rock never die. Ini dia Guns N' Roses.
2: Mama, take this bath for me.
0: Sekarang waktunya menikmati lagu-lagu lama dipopulerkan kembali. Sangat top. Ini adalah suara Hetty Gus Endang dengan December Club. Yang lagi kelabu, jangan kelabu-kelabu. Tetap semangat. Ini dia Zinedine Zidane, Bui Jadi Permadani. Di urutan berikutnya yang siap dihadirkan untuk Anda semuanya. Dan yang selanjutnya juga ada suara dari Ruth Sahanaya, Andaikan bisa memilih, andaikan bisa menjadi milikmu. Dihadirkan lewat Radio Rona MKB. Yang sedikit ngebeat dari Paula Abdul.

0: Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Thomas Edison. Banyak dari kegagalan hidup adalah mereka yang tidak sadar seberapa dekat mereka dengan kesuksesan saat mereka menyerah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Walk hard in silence. Success be your noise. Frank Ocean. Bekerja keras dengan diam dan kesuksesan menjadi suara.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: The only failure is not to try. George Clooney. Artinya, satu-satunya kegagalan adalah tidak pernah mencoba. Got it?
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Abraham Lincoln. It's not the years in your life that count. It's the life in your years. Bukan tahun-tahun dalam hidup kamu yang dihitung. Ini adalah kehidupan di tahun-tahun kamu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: music. All about the best music.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music is a moonlight in the gloomy night of life. Musik adalah sinar bulan di gelapnya malam dalam hidup.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Kalau yang ini sih beda. Beda apanya? Beda segalanya. Beda bebas dangdutnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Ada yang merasa lelah dalam menghadapi hidup ini, sampai-sampai sudah mendekati keputusasaan. Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingatlah agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah. Tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Rona MKB, RB Radio mengingatkan, berhentilah hanya ketika Anda berhasil mengalahkan tantangan. Seperti satu kutipan yang bagus yang disampaikan oleh Robert Strauss, seperti bergulat melawan seekor gorila. Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda akan berhenti ketika gorila tersebut lelah.

0: Buat cabai yang tidak punya semangat hidup, mungkin kutipan ini akan mengguncang Anda dari Mahatma Gandhi. The future depends on what you do today. Masa depan tergantung pada apa yang Anda lakukan hari ini.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You listening Rona Mkabi Radio, RB Radio.
1: Whatever you are, be a good one. Apapun dirimu, jadilah yang terbaik.

semarak dengan berbagai genre musik dan dipadu dengan berbagai nuansa hati, bercerita dalam nuansa lagu-lagu dunia, dikemas di RB Radio, Radio Rona MKB.

0: Don't look back with regret. Look forward with hope. Jangan melihat ke belakang dengan penyesalan, tetapi lihatlah ke depan dengan harapan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Do something today that your future self will thank you for. Lakukan sesuatu hari ini agar diri masa depanmu akan berterima kasih.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

RB Radio, Rona MKB Radio, mengambil satu kutipan yang bagus dari Oprah Winfrey. Di mana tidak ada pergumulan, di situ tidak ada kekuatan. Maksudnya bahwa masalah yang ada akan memberikan Anda satu kekuatan. Di mana seringkali saat mengalami pergumulan, Anda merasa putus asa. Namun ternyata di balik semua itu, pergumulan yang terjadi tersebut dapat memberikan kekuatan kepada Anda. Maka tegarlah saat dihadapkan dengan berbagai masalah. Karena hal itu yang akan menjadikan Anda pribadi yang kuat.

sambil Anda menikmati lagu-lagu terbaik, the best music, ya, lagu-lagu hits abadi dunia sepanjang masa, saya akan sela untuk beberapa saat untuk kata-kata mutiara yang bagus ini. Saya ambil dari seorang yang bernama Jane Proske. Dia mengatakan bahwa love yourself. It is important to stay positive because beauty comes from the inside out. Artinya kira-kira cintai dirimu sendiri. Penting untuk tetap positif karena kecantikan datang dari dalam keluar. Jadi tidak usah cari kecantikan yang macam-macam. Karena kecantikan tersebut ternyata rahasianya ada dalam diri Anda. Ya, caranya tetaplah berpikir positif. Nanti kalau sudah berpikir positif, kecantikan itu akan muncul keluar. Dan orang akan menyaksikan bahwa, wah, kok Anda bisa cantik seperti ini ya? Apa rahasianya? Padahal hanya berpikir positif. Baik, setelah saya sela sejenak, sekarang kita dengarkan lagu berikutnya dari RB Radio.

0: melestarikan hasanah budaya asli Indonesia. Radio Corona NKT berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari berkesinambungan di putar di RB Radio. Hanya

هنا إمكاني. Real original Crunchyroll. Inilah persembahan untuk Indonesia ku cinta. Semoga Kemoncong berjaya di bumi Indonesia dan lancar. Salam Kemoncong.

0: titian nikmat, getaran nada bergaung, berkecamuk merontokkan rasa dan cinta. Realisasikan sepanjang hari, optimalkan jangkauan sepanjang masa, nikmati sensasinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Rona MKB Radio, RB Radio.
1: Memanas bara hati cemburu, percikan rasa membara bergelora. Sengatan cinta memiliki utuh, cermin hati bersuara. Independensi arah dimiliki, lepaskan kekang kendali, cinta dan rasa jawabnya.

0: Radio Rona MKB.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Stabi, teman RB. Menyebar ke Sanjel, Jakarta dan sekitar. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB yang berputar hanya lagu-lagu hits abadi sepanjang masa. Anda bisa menikmati setiap hari untuk menemukan segala macam aktivitas kami. Karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because Rona MKB love you, all Tabi, teman RB.

0: Never regret a day in your life. Good days bring you happiness, and bad days give you experience. Jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan, dan hari-hari buruk memberimu pengalaman yang berharga.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang hari, sepanjang masa.

Wah, ada yang lagi santai nih, lagi menikmati waktu luang. Oh iya, Radio Rona MKBRB Radio pastinya jadi teman untuk segala situasi dan suasana.

disajikan dan dihidangkan dari area Bintaro Pesanggerahan Jakarta Selatan untuk memenuhi dahaga akan musik-musik terbaik, musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Inilah Radio Rona MKB, RB Radio.

0: Your only limit is your mind. Satu-satunya batasanmu adalah pikiranmu.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

cinta tak selamanya memiliki kebesaran hati, melambangkan jati diri yang kesatria, siap menghadapi segala lika-liku hidup ini. Tetap bersama RB Radio.

0: The best view comes after the hardest climb. Pemandangan menakjubkan datang setelah pendakian yang melelahkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Sepertinya badannya ikut bergoyang nih mendengarkan lagu ini yang lagi diputar. Salah. Kakinya yang mengetuk-ngetuk. Bukan tangannya yang mengetuk-ngetuk. Suka ya dengan lagu seperti ini. Masih banyak kok lagu seperti ini. Jadi teruskan mendengar RB Radio, Radio Rona MKB.

0: Buat Cabe, teman RB yang masih mempunyai banyak keraguan dalam mengambil keputusan. Ada kata-kata bagus yang mungkin bermanfaat untuk Cabe, teman RB, dari Helen Keller. Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. Optimisme adalah keyakinan yang mengarah pada prestasi. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan kepercayaan diri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

perbedaan selera jadikan indahnya dunia. Keberagaman budaya etnik melengkapi segala kekurangan, menyentuh relung terdalam manusia. Musik menyatukan segala perbedaan. Berwadah di Radio Rona MKB, RB Radio.

mau tahu bagaimana caranya dicintai oleh banyak orang? Apalagi para pria mau dicintai banyak wanita? Caranya gampang. Cintai dirimu terlebih dahulu, maka yang lainnya akan jatuh cinta padamu. Jadi, kamu harus benar-benar mencintai dirimu sendiri untuk mendapatkan apa saja yang ada di dunia ini. Luar biasa, bukan? Yang pasti, dengarkan Radio Rona MKB RB Radio.

0: accept yourself, love yourself, and keep moving forward. If you want to fly, you have to give up what weighs you down. Roy T. Bennett. Terimalah dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri, dan teruslah melangkah maju. Jika kamu ingin terbang, kamu harus melepaskan apa yang membebanimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

cinta tak selamanya memiliki kebesaran hati, melambangkan jati diri yang kesatria, siap menghadapi segala lika-liku hidup ini. Tetap bersama RB Radio.

0: us emotionally when words alone cannot. Musik menyentuh kita secara emosional ketika kata-kata tidak bisa melakukannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Imperfection is beauty. Madness is genius. And it's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring. Marilyn Monroe. Ketidaksempurnaan adalah keindahan. Kegilaan adalah kejeniusan. Dan lebih baik menjadi konyol sepenuhnya daripada membosankan sepenuhnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih hanya untuk Anda.

lagu hits abadi ini Anda masih dengarkan di Radio Rona MKB, RB Radio. Hanya memainkan musik-musik hits abadi sepanjang masa, sepanjang hari. Stay tune untuk mendengarkan lagu-lagu hits berikutnya setelah yang satu ini.

0: Everything you can imagine is real. Segala yang dapat kamu bayangkan adalah nyata.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih hanya untuk kepuasan Anda.

Cabe. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di +62 021 736 90458, +62 021 736 90458.

0: Success doesn't mean never making a mistake, but never making the same mistake a second time. Sukses bukan berarti tidak pernah membuat kesalahan, tetapi tidak pernah membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. George Bernard Shaw.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Cabi, teman RB. Saat ini masih mendengarkan musik-musik terbaik, musik-musik terbaik dari seluruh dunia. Hanya, sekali lagi, hanya musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. 1x2 jam. Tersedia bagi Anda, penikmat dan pencinta sejati musik-musik hits abadi dunia di Radio Rona MKB, RB Radio.

0: Don't forget, beautiful sunsets needs cloudy skies. Paulo Coelho. Jangan lupa bahwa sunset yang indah membutuhkan awan yang kelabu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Buat Tabe yang saat ini tengah merajuk cinta dan masih menikmati cinta. Love is like war. Easy to begin, but very hard to stop. H.L. Mencken. Cinta itu seperti sebuah peperangan. Mudah untuk memulainya, tetapi sangat sulit untuk menyudahinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: never regret if it's a good, it's a wonderful. If it's bad, it's experience. Victoria Holt. Jangan pernah menyesal jika sesuatu itu baik. Itu adalah keajaiban. Jika itu buruk, ini adalah pelajaran.
1: Rona.

0: If opportunities doesn't come to you, then create it. Jika kesempatan tidak menghampirimu, maka ciptakanlah kesempatan itu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

rancangan program yang terupdate, rangkaian lagu-lagu number one, hits terbaik di dunia sepanjang masa, legenda yang familiar di gendang telinga. Semua ada di Radio Rona MKB, RB Radio, menyuguhkannya dan menggelarnya.

0: Cabe termasuk salah satu pribadi yang selalu banyak ragu dalam melakukan sesuatu. Ingatlah Tabe, bahwa keraguan membunuh lebih banyak mimpi daripada kegagalan. Ini yang dikatakan oleh Suzy Kasem. Doubt kills more dreams than failure ever will.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

persaingan di dunia ini begitu keras. Apalagi katanya kota Jakarta. Semua bersaing. Saat masuk SD bersaing. SMP bersaing. SMA bersaing. Bahkan mencari kerja pun juga bersaing. Itulah dunia. Namun jangan lupa, jadilah lebih lembut. Jangan biarkan dunia membuat kita menjadi keras. Jangan biaskan rasa sakit membuat kita menjadi pembenci. Jadi ikuti saja persaingan, namun tetap menjadi lembut. Tetap menikmati lagu-lagu terbaik dari Radio Rona MKB, RB Radio.

Radio Rona MKB. Kami memainkan musik-musik hits abad. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

0: Great losers are great lessons. Amit Kalantri. Kehilangan yang luar biasa adalah pelajaran yang luar biasa juga.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
2: Kamu yang aku butuhkan.

Terima kasih terucap untuk Tabi, teman Erbi, yang tetap bersama kami hingga saat ini untuk menikmati musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Semoga kebersamaan ini akan berlanjut terus dengan menikmati kami 1x24 jam. Sampai kapanpun, situasi apapun, kami akan selalu menemani Anda dalam segala suasana. So, stay tuned di Radio Rona MKB RB Radio.

0: The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. Aristoteles. Akar dari belajar adalah kepahitan, tetapi berbuah kemanisan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: cabai, cuman RB
1: yang saat ini selalu merasa gagal dan gagal lagi. Ini ada satu kata-kata menarik yang bisa membangkitkan semangat cabai dari Ovid. The surest way to success is to always try one more time. Cara paling pasti untuk sukses adalah selalu mencoba sekali lagi. Coba dan coba sampai kegagalan itu lari dari Anda dan takut menghadapi Anda.
2: Rona MKB Radio, RB Radio.

terima kasih terucap untuk Tabi, teman Erbi, yang tetap bersama kami hingga saat ini untuk menikmati musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Semoga kebersamaan ini akan berlanjut terus dengan menikmati kami 1x24 jam. Sampai kapanpun, situasi apapun, kami akan selalu menemani Anda dalam segala suasana. So, stay tuned di Radio Rona MKB RB Radio.

0: every new day is another chance to change your life. Setiap hari baru adalah sebuah kesempatan untuk mengubah hidup.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih untuk Anda.

Steve Jobs berkata, "Jangan biarkan opini orang lain menenggelamkan suara dari dalam diri Anda." Jadi, jangan terlalu mendengarkan perkataan orang lain. Karena banyak di antara kita yang masih sering mendengarkan perkataan atau opini orang lain. Seringkali, opini tersebut mempengaruhi diri sehingga apa yang dilakukan tidak sesuai dengan kata hati. Karena terlalu sering mendengarkan opini orang lain tentu tidak baik. Ada orang bijak juga mengatakan, dengarkan suara hati Anda. Karena suara hati Anda berkata yang baik. Anda setuju? Setuju dong kalau dengerin lagu-lagu dari RB Radio, Rona MKB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio. Stay tuned for the next song.

0: Life is a journey to be experienced, not a problem to be solved. Winnie the Pooh. Hidup adalah sebuah perjalanan yang bisa dijadikan pengalaman, bukan sekedar masalah yang harus diselesaikan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.